mebisadeɛ nyinaa bra w'anim bɛnɛst ɛwurade yɛwato ɛwurade mesu frɛ wo